Tau tei miku o se mte ua walu pe mehe walu le te otonga o Aotearoa prokalama foki o e whanau maklasi i he pongpong sāpate a te whenga maari e ke taulonga e whanau ka pangu mwhi e kaumai ke prokalama ko telefoni ke whareni ko e tolu fitfitu tani mahiwa tolu tolu fitfitu tani mahiwa tolu telefoni mai pia i whaiho tokoni ke tau prokalama te o atami foki pe mwenga e hiwa pe mag tau tolu ia i he pongpongini.